Ahuam krui waling kuishlian inil so kuishlian inil tam perlo